Baik, dah baik, datang dah. Dulu kita 3 minit tu selama makan lama hingga alas 2 setengah purun. Itu tak salah 3 baik lah. Satu nya pagi para guban. Nik atau nga tulung baron sa DYRD kata Watsi, no? Okay lah, sige. Kemudian karon. Aduh, namun makasih nanti as pagtubagan. Tubagan ninyo. Biarah.

Bueno, Maikala Takna, aduna kita 22 minutos dengan hubungan Maikala Bayang Rasdaus, kapunan pembina ukiran itu pagbarakubay itu turun-turun Maikala Kroma Takna, kumusta mo dia karon, wabamu pang mingawar karon ya, no, tinggaliga mingaw ang inyuhang palibot dia karon, no, kagapabot pamudas mo bibo. Gara giling-giling sa tayo.

Dari Amador. saya ubah nama music kita nama kalitan atau baru makurat pun terkelakihan ni. Bila atau nya tak dapat gelah aduh dah kita baik di sini minat untuk selamat bagi ramai gelas dua segapunun nulis tumpang peraguban. Mamang Subicero. Ada nga mamaligay ice cream.